0: be a man and ya be. Sina Yesu dimu. Am I ministering to somebody? Abu Bom Sejata. Man yasi. Sina Yesu dimu. Kananima. Abu Bomu Sejato. Pobia menina. Sina Yesu dimu. A kananimo. So Abu Bom. Abu Bom. Abu Bom.
1: Jesus.